abantu banga wa wairagazo kumbara mukize wa iragaza musenta ho abandi bali mandu iga kule ifoko na abandi bali seti za akunu kiarushesha abandi bali nyairongo uko agamba ata bamweta mwana wange bamweta habat straight bahati kanda ali kansala madamu kise nyo na mwebale gonze radio mwebale kubahante kaniza